Rudy, Rudy tahu teman terbaik kamu. Dan kita masih akan lanjut untuk sepada di pagi hari ini ya. Teman Pro 2 nanti akan hadir beragam update informasi setelah ini. Dan juga ada lagu-lagu hiburan terbaik untuk memberikan semangat baru buat kamu ya, dalam suasana hari kemerdekaan. Oke guys, nanti ada obrolan sepada juga yang bakal membahas tentang tanggap bencana bersama dengan tamu Pro 2 nih, tamu paginya Pro 2 nih, pasti keren banget ya. Oke, kita ikuti dulu nih aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Palu ada Tadulako, The Box.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Rodo Herrera tahu teman terbaik kamu. Fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Nah, BMKG ungkap kekeringan meluas saat puncak kemarau 2026. Dan untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis terutama pada wilayah selatan Katulistiwa yang mengalami defisit hujan. Untuk informasi ini selengkapnya kamu bisa mengaksesnya melalui rri.co.id.

0: Kelas Guru JJ.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Siapa? Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran. Baik oh. Gitu.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya ke tadi ya?
4: Iya jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia Bu.
1: Bolos ya?
3: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
3: Iya Bu, iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar Bu. Ini cuma yang ada cuma 2 aja doang.
1: Iya cari angka 7 nya.
2: 7 nya dimana ya?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba yang serius.
2: Nah, tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah Bu.
1: Itu kaligrafi oh. Bayu. Aduh.
2: Salah. STM.
1: STM.
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya. Gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik menarik Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik menarik.
2: Terus itu yang lagi pada 17 Agustusan itu apa tuh Bu?
3: Iya Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu tarik menarik Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ini Ibu dicopet, mau di pasar tarik menarik.
3: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik Bu pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Pohon yang jatuh itu. Buah yang jatuh dari pohonnya itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Rudere di teman-teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih, ada satu informasi juga nih buat teman Pro 2. PB Posi kibarkan merah putih di bawah laut, rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, teman Pro 2 PB Posi mengibarkan merah putih di bawah laut Pemuteran Bayi Bali untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini. PB Posi bersama Karang Divers menanam 81 bibit koral sebagai upaya menjaga ekosistem laut dan memperkuat pesan konservasi. Nah, pengibaran bendera juga menjadi langkah awal menuju 2026 di CMAS World Champion Underwater Photo and Video yang digelar PB Posi. Nah, selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id. Baiklah teman Pro 2, nanti setelah ini kita ada di obrolan sepada ya. Nanti bakal membahas topik ataupun tema yang saat ini lagi menjadi perhatian ya, di bukan hanya kita di Kabupaten Kepulauan Seribu tapi secara nasional juga, tentang hutan lestari, anak muda siaga jaga hijau bumi kita. Oke, nanti kita bakal ngobrol bersama dengan teman Pro 2, siapa sih nanti ya. Kamu stay tune aja terus di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata. 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa. Radio Republik

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur.

0: Prodo FM Tahunan Teman Terbaik Kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya balik lagi kita kali ini di obrolan Spada Baraku Jovan Gafar untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan untuk topik yang akan kita bahas tentang tanggap bencana ya teman Pro 2, yaitu topik kita adalah hutan lestari anak muda siaga jaga hijau bumi kita. Nah, untuk menjadi tamu pagi kita akan kita ajak ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana ya biar hutan lestari anak muda siaga dan jaga hijau bumi kita. Pasti kita tahu ya nanti setelah dengar apa yang dijelaskannya. Langsung oh iya. Oke, ada Kak Diki Lungkang, staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Halo, selamat pagi Kak Diki.
1: Halo, selamat pagi Spada, selamat pagi Bro Julvan.
0: Wah, gimana kabar nih? Sudah lama tak jumpa kita ya.
1: Iya, ini setelah beberapa episode tragedi bencana.
0: Iya. Oke, Kak Diki, ini mungkin topik yang kita angkat nih ini berhubungan dengan situasi sekarang ini pastinya ya. Banyak sekali himbauan-himbauan kepada kita semua ya, kepada masyarakat. Bagaimana tentang jangan ini, jangan itu, jangan ini, karena penyebabnya apa ya, akan menjadi penyebab apa daerah-daerah yang rawan kayak tanah kebakaran gitu ya,
1: kekeringan.
0: Oke, nah mungkin dari Kak Diki, gimana Kak Diki tentang hutan lestari anak muda siaga jaga hijau bumi kita?
1: Iya, memang judulnya ini menjadi harapan ya gitu di tengah terpaan musim kemarau yang nantinya cukup panjang ini kita akan hadapi bersama, di mana El Nino ya.
0: Iya, El Nino.
1: Ini kita sudah rasakan. Nah, jadi emang sangat penting kita kembali diingatkan hutan harus lestari, artinya dalam tanda kutip kata hijau ya. Seperti itu, karena saat ini warna coklat sudah mulai mewarnai di tengah-tengah hutan Sangiha ya. Kalau kita mau lihat yang kemarin itu hijau, sekarang mulai ada coklat-coklatnya. Tapi debit air sudah berkurang dan tanaman kesulitan untuk meresap air karena memang curah hujan tidak ada ya, nol, dan suhu kelembapan menurun seperti itu. Sehingga memang diharapkan semua elemen masyarakat, bukan cuma kita sebagai bagian dari pemerintah daerah yang sering menyuarakan, mungkin tidak bosan-bosan menyuarakan untuk jangan ini, jangan itu. Karena memang harus seperti itu. Karena kalau dia terjadi, maka bukan hanya satu orang saja yang merasakan, tapi itu dirasakan oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi misalkan kalau sekarang ini kekeringan, itu dampaknya bisa ke kebakaran hutan, dan akibatnya bisa terjadi polusi, masalah-masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan karena disebabkan oleh asap kabut yang besar akibat dari kebakaran itu.
0: Dampak.
1: Makanya itu ya orang harus cegah bersama. Jangan sampai orang bauni di televisi seperti di
0: daerah-daerah lain.
1: Ya, daerah-daerah lain itu, terus kita sendiri yang harus melihat dengan mata kepala sendiri di daerah kita. Jadi janganlah. Kita doakan bersama dan kemudian kita cegah bersama seperti itu. Apalagi yang di daerah-daerah lain itu masalahnya simpel, Bro Ilfan. Itu masalah hanya sepele, hanya dengan membuka lahan dengan cara dibakar, baru puntung rokok ya sembarang
0: dibuang
1: seperti itu. Nah, hal-hal sepele itu dampaknya itu merugikan satu wilayah seperti itu yang Terus mau dicari penyebabnya ya semua ulah manusia. Karena kebakaran itu tidak ada ulah dari alam itu sendiri. Artinya dari alam itu sendiri sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau dari manusia itu sudah pasti api itu berasal dari manusia. Seperti itu.
0: Oke. Waduh. Nah, ini Kak Diki, mungkin selain pihak berwenang ya. Nah, seperti Kak Diki dan kawan-kawan di BPBD ya kan, pemadam kebakaran. Nah, siapa pihak yang paling dirugikan ya kalau kayak hutan kita rusak nih? Apakah cuma warga sekitar hutan atau kita semua, Kak Diki?
1: Ya, itu akan berdampak ke satu wilayah. Secara langsung itu masyarakat di sekitar kejadian, kemudian dampak secara tidak langsung itu ke semua wilayah. Misalnya kalau kita ini pulau kan, tadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kebakaran hutan itu kan awalnya kekeringan. Nah kalau misalnya dia kekeringan itu sudah kesulitan air, otomatis dampak di wilayah misalnya desa atau kecamatan itu akan kekurangan air bersih, misalnya seperti itu. Kemudian disusul lagi terjadi kebakaran hutan. Misalnya kebakaran hutan dipicu oleh pembukaan lahar dengan cara dibakar, ataupun misalnya yang bakar sampah, nah kemudian ditinggalkan apinya belum mati, belum padam, nah malamnya kenapa sudah ada kebakaran. Nah, itu salah satu faktor. Nah dampaknya itu saya bilang tadi, pertama itu akan menciptakan polusi atau kabut asap yang cukup besar. Nah kabut asap ini kan partikel yang ringan, nah ini akan ke bawah angin bercampur dengan udara dan itu menjadi polusi, menjadi racun. Nah itu akan mewabah ke seluruh wilayah pulau tentunya, dan gangguan pernafasan yang pasti itu akan dialami oleh semua warga. Nah hal itu yang harus kita cegah, karena bisa saja yang kemarin torang sudah rasakan virus corona, bisa saja ini menjadi virus. Karena penderitanya masal kan seperti itu. Jadi betapa bahayanya hal ini, maka kami sangat mengapresiasi RRI menjadi salah satu bagian untuk menyuarakan kampanyekan betapa pentingnya pencegahan kebakaran hutan ataupun di masa kekeringan ini. Begitu bro.
0: Oke. Nah, buat anak-anak muda di daerah kita nih ya, di Sangihan nih, yang mungkin aktif ya di komunitas atau pecinta alam, mungkin peran apa sih yang paling pas nih buat kayak buat kita ambil untuk ikut mencegah dan juga mengedukasi soal bahaya karhuta ini? Mungkin dari Kak Diki ada dong.
1: Iya. Ya, ini kita sangat-sangat berharap sebenarnya teman-teman pecinta alam menjadi agen ya. Menjadi agen, kalaupun sudah mendengar sepada hari ini, pagi ini, ataupun nanti diputar sebentar ataupun besok, ini menjadi alarm buat kita semua, teman-teman pecinta alam, secara khusus, secara umum, teman-teman pemuda Sangihan, ya, walaupun sudah tua yang masih merasa muda ya, perjumpaan.
0: Iyalah.
1: Sama-sama, pertama itu mencegah dari lingkungan kita itu, untuk melakukan pembakaran. Ya dari dapur orang tua mau bakar ikan atau ya saya bakar di dodika di belakang rumah. Nah, itu pastikan semua api itu setelah dilakukan pembakaran itu mati. Jadi mati dalam hal ini bukan mati hanya ditepuk-tepuk terus sudah tidak berasap, tapi disiram. Seperti itu. Jadi matinya ini jangan cuma dilihat oh sudah apinya sudah ada, tidak ada. Sudah tinggal tinggal abu terus dibiarkan. Nah sifat api ini kan bisa menyerap ke dalam tanah, kelihatan di permukaan dia mati tapi di dalam tanah itu masih panas. Pas kita tinggalkan ya dia menyebar ke rerumputan yang kering, dia mudah terbakar seperti itu. Nah itu harus disiram, dipastikan benar-benar padam seperti itu. Nah itu sih yang kemudian teman-teman pemuda menjadi pelopor. Misalnya ada kejadian-kejadian tertentu, kalaupun tidak bisa melakukan penanganan, itu secepatnya dilaporkan ke pemerintah setempat. Itu itu dua hal itu yang sangat sangat penting, di samping menjaga kelestarian hutan ya pada umumnya lah, tidak di masa kekeringan ini jangan dulu torang potong-potong kayu berlebihan secukupnya. Torang jaga keseimbangan ekosistem, karena hutan lagi tidak baik-baik saja bukan karena cuma ulah manusia, tapi karena keadaan kekeringan sekarang ini juga sangat mempengaruhi untuk kelestarian hutan di Sanjinga. Apalagi kan kita sudah mulai memasuki krisis air nih.
0: Iya.
1: Sudah ada beberapa lokasi yang sudah masuk laporan, bahkan sudah lebih dari sekali kita turun melakukan penanganan pemenuhan kebutuhan air bersih bersama juga dengan PDAM tentunya. Ake Wanua ya sekarang.
0: Ake Wanua.
1: Iya. Jadi ada dua hal itu yang harus orang perhatikan, itu memastikan api itu benar-benar padam, kemudian orang sosialisasikan, jadi disebarluaskan informasi-informasi seperti informasi saat ini itu disebarluaskan agar supaya semua orang tahu, dan di pelosok-pelosok desa, orang pemama kan biasanya kan sore itu orang bahasa sapu babakar, ya kan, rumput itu sampai itu dibakar. Nah, habis dibakar, dapat lihat api sopadam, anin tahu di pebara masih
0: dikasih biar, masih ada. Gitu ya.
1: Itu, ya, jangan dikasih biar, jangan seperti itu. Nantinya orang ya nanti menyesal kemudian. Ya bagus kalau memang dia karena proses alam ini kemudian dia malamkan kelembapan udah naik terus membantu untuk memadamkan api. Tapi kalau memang tidak, apa orang kalau rasa malam gerah, rasa itu berarti ini kemarau ini sangat berdampak juga, walaupun dia sudah malam hari. Nah itu akan sangat memicu kebakaran lahan seperti itu.
0: Oke, jadi
1: itu
0: ini
1: sih yang menjadi.
0: Jadi apa ya, kayak buat generasi muda ya, tentunya hal-hal yang harus dilakukan apa ya dilakukan sekarang ya untuk kayak mengingatkan gitu ya. Memberi edukasi ke masyarakat yang mungkin masyarakat boleh dibilang ya masyarakat awam juga terkesannya hanya bakar kertas, bakar kardus atau apa, mereka nggak tahu apa yang pada terjadi setelah itu ya. Itu ya, sih
1: apalagi kan ini bro, ini lagi angin selatan.
0: Apalagi lagi
1: angin selatan, angin sangat mempengaruhi, apalagi yang terutama yang kita pemukiman padat itu, pokoknya sama-sama hindari lah, semua tahu itu dampak atau penyebab kebakaran itu terjadi bisa saja jadi dari hubungan arus pendek. Nah itu untuk di rumah ya. Nah kemudian anak-anak muda paling banyak ini bro yang suka-suka healing atau traveling, itu puntung rokok.
0: Okay.
1: Ya kalau sementara berkendara di mobil ataupun di motor. Jangan sembarang dibuang lah. Kalau yang masih ada api ya, kalau perlu kalau yang di motor ya stop dulu, orang pastikan rokok itu benar-benar mati seperti itu.
0: Baru kasih
1: karena
0: tinggal.
1: Sekarang di pinggiran jalan untuk Sangihe itu sudah coklat semua, rumputnya sudah pada ngering, dan puntung rokok itu adalah hal yang pemicu paling ampuh untuk terjadinya kebakaran.
0: Waduh, iya ya. Nah ini kayak bagus banget nih. Ya inilah program ini ya, tanggap bencana. Jadi kita biar hal sepadan dipikir sepele aja kan?
1: Iya, ya, sepele.
0: Gitu ya, sepele buang. Tahu-tahu dampaknya tuh, waduh. Ya, begitu. Sudah jadi begitu.
1: Pas orang misalnya ke satu tempat wisata, ya weekend begitu, ya kan, happy-happy kan, jalan terus ngerepot di jalan, pas sudah mau selesai, dibuang, langsung main kuti dong, orang bilang, kuti-kuti kanan, sudah. Pas orang sampai di lokasi, buka-buka HP, scroll-scroll, ada terjadi kebakaran hutan di jalan sini.
0: Tanpa kita ada lewat tadi.
1: Wah gitu. Ayo, itu memang sukar ya. Karena Beda kalau kayak di luar negeri mungkin ya sudah ada CCTV di sekian ratus meter, jadi bisa terpantau, oh ini yang pelakunya ini.
0: Kalau di sini,
1: kalau di sini orang mesti baku KSI-nya, mesti kasih baku span itu peringatan ini supaya
0: iya ya.
1: Sama-sama orang mau menghindar. Karena ini double masalahnya ini potensi bencananya.
0: Aha.
1: Ini kekeringan sudah kekurangan air, terus kalau dia kebakaran obatnya itu air.
0: Yes.
1: Itu. Jadi orang harus menghindar. Karena kalaupun orang terjadi kebakaran, terus dia kalau orang mau padamkan kesulitan air loh, bagaimana?
0: Iya kan? Oke, jadi istilahnya menghemat air ya dengan cara jangan sampai terjadi kebakaran, jangan memicu iya. Itu ya. Supaya biar hemat kebakaran. Airnya.
1: Iya, betul. Karena orang mau ambil air di mana? Kalau misalnya debit air sumber kurang, sedangkan mau pakai berobus air, mau jadi air minum susah setengah mati. Apalagi kan cuma orang mau, aduh.
0: Tambah urusan.
1: Siapa di sana terbakar? Aduh lantaran pemburuk, aduh lantaran itu ndaba buka lahan perkebunan ku ndaba bakar. Nah, kan tambah urusan itu, Bro.
0: Yes.
1: Seperti itu.
0: Aduh. Ya.
1: Jadi orang sama-sama yang kalau untuk bapak-bapak petani atau teman-teman kelompok tani buka lahan, kalau bisa jangan dulu pakai cara pembakaran. Kalau bisa
0: ya.
1: Dulu pakai cara pembakaran. Ya. Pakai kan di kalangan masih ada cara-cara lain untuk menghindari potensi kebakaran hutan atau kebakaran lahan. Seperti itu. Karena ada juga beberapa informasi kemarin yang orang sempat baca, itu ada 1-2 media kalau nggak salah itu terbitkan itu ada kebakaran hutan. Nah itu karena dipicu karena buka lahan itu dengan cara membakar. Nah itu sangat-sangat tidak diperkenankan sekarang di masa kekeringan kemarau ini untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ilalang atau rumput. Karena itu sangat-sangat mudah menyebar. Sudah pastikan apinya secara asap mata terlihat padam, tapi di dalam tanah itu masih panas dan masih ada sumber-sumber api. Gitu. Itu sih yang harus kita tekankan.
0: Baik.
1: Ya.
0: Kalau
1: kita titip juga ini.
0: Apa tuh?
1: Kebetulan tadi kita sudah ada rapat kecil di kantor. Nah, kalau misalnya terjadi kekeringan ataupun misalnya kekurangan air bersih lah. Di semua desa yang ada di yang bisa menjangkau sepada ini jangan lupa lapor. Jadi lapornya jangan ke FB ataupun jangan hanya lewat telepon aja, bikin laporan secara resmi itu supaya pemerintah daerah bisa cover untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih. Nah, itu sih saya titip
0: ya, supaya ya ini kan kita juga live streaming sekarang juga kan. Jadi di media sosial khususnya Facebook ini semua bisa mantau. Oke. Baik. Nah, itu kayaknya juga jadi salah satu perhatian ya teman Pro 2. Nah, mungkin ini juga nih Kadiki di era digital juga kan sekarang nih platform ruang atau ruang di mana anak muda tuh bisa paling efektif menyuarakan kampanye tentang bagaimana sang ini bebas dari karhuta ya atau kebakaran hutan. Nah, biar pesannya sampai ke teman-teman semuanya ya, seumurannya gitu ya, mau dari anak sekolah, mungkin circle sekolahnya atau circle kelasnya atau angkatannya ya kan, begitu-begitu kan lebih bagus ya. Karena memang sekarang waktunya ya. Terus ada mungkin apa lagi nih dari Kadiki?
1: Jadi untuk memanfaatkan digitalisasi sebenarnya sangat gampang ya dan sangat mudah sebenarnya. Jadi untuk informasi-informasi terkait dengan pencegahan atau tips-tips pencegahan karhutla atau kebakaran itu sebenarnya semua bisa diakses semua platform media itu semua kita bisa mengaksesnya. Kita mau googling atau ambil dari YouTube kah, di FB juga, di akun-akun instansi-instansi terkait itu semua ada, dan itu silakan dibagikan. itu saja dibagikan. Yang penting semua terkait dengan pencegahan kebakaran hutan ataupun kekeringan itu bisa dibagikan. Bahkan ada juga yang saya pernah lihat satu kelompok dia bagikan di YouTube itu cara mendapatkan air di tengah kekeringan. Itu ada caranya, praktek simpel, dan itu sangat-sangat menarik sebenarnya kalau anak-anak muda di sini
0: kreatif ya
1: bisa mempraktekkan itu ya, kalau kreatif itu. Karena kan paling banyak kan waktu yang paling banyak anak muda sekarang itu dengan handphone. Ya. Jadi itu kalau bisa ya untuk lihat keberadaan bumi kita saat ini yang lagi goncang-goncangnya dengan bencana, itu mari kita sama-sama saling menjadi alarm. Generasi muda itu menjadi alarm untuk hal yang positif untuk penanggulangan bencana. Itu sih yang kita sangat harapkan untuk teman-teman pemuda yang ada di sana, baik itu dari semua aras ya, entah dia masih sekolah, entah dia itu sudah jenjang kuliah, ataupun dia udah masuk di organisasi-organisasi kepemudaan
0: atau berbasis komunitas.
1: Masyarakat, komunitas, ataupun pemuda gereja, pemuda masjid, pemuda remaja masjid. Nah itu sangat-sangat kami harapkan untuk sumbangsi mereka untuk pencegahan bencana, apalagi untuk kekeringan saat ini melalui digitalisasi. Ya, itu sih.
0: Gitu ya. Oke. Mungkin terakhir pesan aja nih dari Kak Diki. Kak Diki, silakan nih. Apa nih pesan nih buat ini semua jangan sampai terjadi lah.
1: Ya, pertama kita tentunya menjaga kelestarian hutan. Kita suka hutan kita lestari. Tentang satwa terlindungi, debit airnya meningkat walaupun di tengah terpaan El Nino saat ini.

0: Oke. Baik, kan Diki. Ya pasti sukses bersama dengan rekan-rekan di BPBD ya. Khususnya apalagi lebih khusus lagi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana nih. Jadi untuk yang ada terjadi kekurangan air atau hal-hal yang berhubungan dengan bencana bisa langsung melapor dengan membuatkan surat permohonan gitu ya.
1: Iya, surat laporan.
0: Surat laporan lah intinya dalam hal resmi gitu ya. Dari kelurahan setempat atau dari desa setempat untuk kalau membutuhkan apa-apa yang terkait dengan bencana gitu ya pesannya ya.
1: Ya,
0: oke, okay. Baik, Kak Diki, sekali lagi terima kasih, sukses untuk Kak Diki. Okay, nanti kita bakal pantau-pantau lagi nih ya. Jadi pantau-pantau selalu nih. Jadi kalau ada sesuatu boleh dikabarin lah ke kita ya.
1: Langsung
0: saja. Baik, baiklah. Oke, okay. Baiklah. Selamat pagi, Kak Diki. Ya teman Pro 2 itu tadi ya Kak Diki Lungkang dari staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan topik kita yang sudah kita bahas bersama Kak Diki adalah hutan lestari anak muda siaga jaga hijau bumi kita. Oke, ini ya ini pastinya bermanfaat untuk kita semua dan lewat obrolan pada ini akan bagaimana nih membuat generasi muda ataupun menjadikan generasi muda yang ada di Kota Tahuna itu dan lebih khusus lagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi agent ya atau jadi agen perubahan daripada generasi muda untuk jangan melakukan hal-hal yang seperti sekarang ini situasi ataupun keadaan yang ada sekarang ini di bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe tapi rata-rata ya di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Itu saat ini ada bencana El Nino ya. Untuk kekeringan pasti terjadi rentan juga kebakaran hutan karena dengan kekeringan. Dan ingat tuh pesan kali kita tadi jangan sembarang buang puntung rokok, jangan dulu buka lahan menggunakan dengan cara membakar ya. Dan mungkin di rumah jangan ini juga ya, pastikan juga kalau yang masih tradisional ya menggunakan dodika atau memasak menggunakan kayu itu juga harus dipastikan bahwa apinya benar-benar sudah mati ya baru ditinggalkan. Oke, itu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan pada selanjutnya.
2: Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
3: FM.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2020.
0: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, Taman Pro 2 kemerdekaan bukan sekedar warisan untuk dinikmati, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi melalui kerja nyata. Hal tersebut menjadi pesan penting oleh pejabat Sekretaris Daerah Sangih Johannes Pilat. Saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Tahuna Senin 17 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.

Informasi yang kedua, Taman Pro 2 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Lomba Gerak Jalan Tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2020. Lomba Gerak Jalan Tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Jew Adrian, saat dikonfirmasi RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini bareng Ami ya, teman Prodo, di kesempatan siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu di Spada, kali ini bareng Ami di Muda Kreatif juga, Prodo Hits List ya, teman Prodo. Dan saatnya kita di Prodo Hits List request lagu buat kamu yang mau bergabung. Buat request lagu favorit kamu bisa langsung WhatsApp di 082217797307, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 081255038772, dan juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi pada kerja, tetap semangat, jangan lupa makan siang biar enggak asam lambung ya teman Pro 2. Walaupun cuaca lagi panas-panasnya, namun biarlah cuaca panas tapi hati kamu tetap sejuk teman berdua. So, sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Marbles dengan Home Pimpa Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pro 2 Hit List.
1: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Keras boleh,

0: Hitlist.
1: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Band.
2: Pada
1: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 35 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di Prodo Hits List Request Lagu edisi hari ini, teman Prodo. Teman Prodo, lagu 100 Hidup Lagi dari Meidra yang menceritakan tentang cinta sejati yang besar, teman Prodo. Dan lagu ini juga mengisahkan ketulusan seseorang yang tetap memilih pasangan yang sama dan bertahan meski harus menghadapi rasa sakit. Dan cinta yang besar juga rasa yang teramat dalam kepada seseorang, teman Pro 2. Juga ketulusan hati, kesetiaan untuk tetap memilih orang yang sama. Dan pengorbanan untuk kesiapan menghadapi rasa sakit demi cinta tersebut. Buat kamu mungkin yang jadi penggemarnya Meidra juga yang relate dengan lagunya Meidra ya, teman Pro 2, dengan 100 Hidup Lagi. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu dengan Meidra 100 Hidup Lagi.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 3 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Produ Hits List Request Lagu edisi hari ini. Dan teman Produ masih menunggu kamu untuk bergabung buat request lagu favorit kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti ya teman Produ. Buat kamu yang mau bergabung bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Dan teman produa Raim Laude menghadirkan dunia yang dinanti sebagai lagu yang mengangkat kisah cinta dari sudut pandang seseorang yang menyadari bahwa tidak semua perasaan harus berakhir dengan kepemilikan, teman produa. Lagu ini menggambarkan dua hati yang dipertemukan oleh waktu tetapi berada dalam keadaan yang membuat keduanya tidak dapat bersama. Dan melansir dari deskripsi laman YouTube Raim Laude, lagu tersebut mengajak pendengar melihat cinta sebagai sesuatu yang tidak selalu bisa direncanakan ya teman produe. Dan perasaan dapat muncul kepada siapa saja dan pada waktu yang tidak terduga, sebagaimana tergambar dalam gagasan bahwa seseorang tidak memiliki kuasa untuk menentukan kepada siapa hati atau dirinya akan jatuh cinta. So, cerita dalam lagu ini semakin kuat ketika tokohnya menyadari bahwa dirinya dan orang yang disukai sama-sama telah memiliki kehidupan masing-masing. Sangat sedih ya teman produe. Dan perasaan yang belum sempat disampaikan akhirnya berhadapan dengan kenyataan bahwa ada batas yang tidak bisa begitu saja untuk dilewati. Dan Raim Laude menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk kebodohan yang jujur ya teman produe, bukan dalam arti negatif, melainkan sebagai pengakuan bahwa manusia terkadang tidak mampu mengendalikan perasaan. Gimana nih dengan kamu teman produe? Dan pilihan kata tersebut membuat lagu terasa dekat dengan pengalaman banyak orang yang pernah menyukai seseorang tanpa dapat memilikinya. Kadang teman produe, mencintai yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Ya sungguh sangat sad teman produe. Di bagian lain juga dunia yang dinanti berbicara tentang proses menerima keadaan secara perlahan. Ketika senyum sederhana dari seseorang tetap mampu menghadirkan kebahagiaan meski tidak dapat dimiliki. Dan perasaan tersebut kemudian diarahkan menjadi doa untuk sebuah kisah di dunia yang berbeda. Nah teman produ, pesan tersebut menjadi inti emosional lagu bahwa melepaskan tidak selalu berarti berhenti untuk mencintai. Dan ada kalanya ya teman produ, bentuk kasih sayang paling tulus justru hadir ketika seseorang mampu menerima kenyataan dan berharap orang yang dicintainya tetap menemukan kebahagiaan. So, melalui dunia yang nyata, Raim Laude menyampaikan cinta tentang waktu, kehilangan kesempatan dan keikhlasan dengan cara yang personal teman produe. Dan lagu ini pada akhirnya mengajak pendengar untuk memahami bahwa tidak semua kisah cinta harus memiliki akhir serupa kebersamaan, karena sebagian perasaan mungkin memang hadir untuk mengajarkan seseorang tentang menerima dan mendoakan. Buat kamu juga yang mungkin relate dengan lagu ini atau juga ada di posisi yang sama, bisa jadi teman produe atau lagunya Raim Laude dengan dunia yang dinanti jadi lagu favorit kamu karena ada di situasi yang sama nih teman produa. So, jangan pernah berhenti untuk berjuang, kiranya kebahagiaannya tetap berpaling buat kamu teman produa. Dan langsung saja Ami hadirkan lagunya Raim Laude dengan dunia yang dinanti ke ruang dengar kamu sambil menunggu kamu untuk bergabung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 21 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya teman Produ. Ada Salma Salsabil dengan Hacu, dengan Adrian Khalif 2001 kali, juga Christina Perry teman Pro 2 dengan A Thousand Years. Langsung saja kami hadirkan secara berturut-turut sambil menemani suasana santai siang kamu ya teman Pro 2. Buat kamu yang masih mau bergabung, kami tunggu lewat WhatsApp atau juga lain telepon hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

Pro 2 Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Semelindu FM, teman terbaik kamu. Dan 40 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo itu berarti 20 menit lagi waktu kita di Prodo Hitslist kali ini. Dan di menit ke-40 teman Prodo, kita dengarkan lagu yang sudah di request. Ada lagunya Faith dengan Sekedar Teman, juga Afgan dengan Kacamata, dan teman Prodo dari Koldiak dengan Dia. Langsung saja Ami hadirkan secara berturut-turut teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List Request Lagu edisi hari ini. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu, ya teman Prodo. Buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan, teman Prodo. Dan teman Prodo masih akan kami hadirkan informasi terupdate ke ruang dengar kamu di Muda Kreatif dengan informasi-informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM, teman Prodo. Dan kami hadirkan informasi UMKM ke ruang dengar kamu hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Sangihe tidak hanya menjadi perhelatan budaya dan juga tradisi masyarakat, tetapi juga dinilai mampu menjadi penggerak perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Gubernur Riau, Isfi Haryanto, saat membuka event nasional Pacu Jalur di Teluk Kuantan Rabu 19 Agustus 2026. Dan teman Prodo, dalam kesempatan tersebut Haryanto turut mengenakan batik khas Kuansing dan menilai produk lokal seperti batik memiliki kualitas yang baik dan berpotensi semakin dikenal jika dipromosikan melalui event berskala besar. Teman Prodo, menurutnya Pacu Jalur memiliki potensi besar sebagai sarana promosi produk lokal sekaligus memperluas pasar UMKM. Dan tingginya jumlah masyarakat dan wisatawan yang hadir selama pelaksanaan event menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual produk mereka. Dan teman Prodo, SF Haryanto menegaskan Pacu Jalur tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda budaya tahunan, tetapi juga momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan memperkuat produk unggulan daerah. Dan ia menyebut juga produk khas Kuansing yang dapat dikembangkan tidak hanya batik ya teman Prodo, tetapi juga beragam produk UMKM lainnya mulai dari kerajinan, kuliner hingga produk kreatif masyarakat. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu update kembali di portal kami rri.co.id.

beda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan masih di informasi UMKE. Teman Prodo, pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan pelaksanaan Semarak Merah Putih 2026 yang akan dimulai di Kabupaten Kaur pada 20 Agustus 2026. Dan kegiatan ini akan digelar secara bergilir di sejumlah kabupaten dan kota dengan agenda Bazar UMKM, hiburan serta program yang mendorong aktivitas perdagangan dan pariwisata. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan Semarak Merah Putih Perdana di Kaur akan berlangsung selama 10 hari mulai 20 hingga 30 Agustus 2026. Dan teman Prodo, selama pelaksanaan berbagai kegiatan akan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait termasuk promosi dan pengembangan UMKM. Dan juga pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Dan teman Prodo, secara teknis usulan pemanfaatan bantuan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, dan dengan demikian rangkaian Semarak Merah Putih dapat dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan pemerintah daerah di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Dan teman Prodo, setelah Kabupaten Kaur, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Muko-Muko pada 1 hingga 10 September dan Rejang Lebong 21 hingga 30 September serta Bengkulu Utara dan Siluma pada Oktober 2026. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di website rri.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang denger kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebella dari Rival Himran.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: payung-payung ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh. Uh-huh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng. Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
4: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
4: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit,
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives. Bring them out.
5: Hey. Bring them out.
6: Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
8: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: You walked into the room and now my heart's been stolen.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: and I'll write your name.
1: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di program acara Muda Kreatif. Dan kali ini kita ke informasi olahraga. Teman Prodo pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku sudah memiliki gambaran fondasi juga formasi tim untuk kompetisi musim ini. Meski hasil di Watas Challenge Series 2026 kurang memuaskan bagi mereka, dan teman Prodo Bali United kalah 2-3 dari Persi pada laga Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Satuwayan Dipta Selasa 18 Agustus 2026, dan 2 gol tuan rumah dicetak Gopal Wilson dan juga Joao Ferrari. Teman Prodo skuad berjuluk Serdadu Tridatu itu sebenarnya mampu memenangkan laga setelah unggul lebih dahulu, namun mental juara Persib membuat mereka kalah tipis 2-3. Dan pemain Bali United Tim Gaipans menyebut kekalahan Bali United tak perlu disesalkan. Menurutnya teman Prodo banyak perkembangan membuat tim lebih siap menghadapi kompetisi, dan adaptasi juga chemistry pemain mulai terbentuk. Semangat juang dan kerja keras pemain sudah terlihat. Dan teman Prodo, selengkapnya informasi ini bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

0: like kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu baju tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo 42 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi olahraga. Teman Prodo Persib Bandung sukses menjuarai di Wata Challenge Series 2026 dan Maung Bandung menang 3-2 atas Bali United. Teman Prodo pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pemainnya terus meningkatkan permainan dan motivasi dan juga kerja keras menunjukkan perkembangan positif menuju kompetisi. Kapten Persib Bandung Taman Prodo Mark Klok mengakui pertandingan berlangsung sangat ketat dan tuan rumah Bali United memberikan perlawanan sengit sepanjang laga. Taman Prodo Persib Koko di puncak klasemen setelah meraih kemenangan atas Sabah FC dan Bali United. Dewata Challenge Series penting sebagai persiapan menghadapi kompetisi Asia dan Indonesia Super League. Informasi ini Taman Pro 2 selengkapnya di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Liverpool memulai musim 2026-2027 dengan bertandang ke East James Park untuk menghadapi Newcastle United pada Minggu 23 Agustus 2026. Dan teman Pro 2, laga ini juga merupakan pertandingan kompetitif pertama Andoni Iraola sebagai pelatih kepala The Reds. Dan teman Pro 2, The Reds tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan Premier League terakhir melawan Newcastle. Mereka meraih 14 kemenangan dan 5 seri, serta tidak terkalahkan di 9 lawatan terakhir. Dan teman Pro 2, ia juga menghadapi rekor negatif melawan Iraola yang tak pernah kalah dalam 6 pertemuan di Premier League. Catatan itu terjadi sejak kalah dari West Brom pada 2012-2013, dan masing-masing dari 3 pertemuan terakhir antara kedua tim di East James Park menghasilkan gol penentu di masa injury time. Teman Pro 2, rekor 12 kemenangan comeback Liverpool melawan Newcastle adalah terbanyak antara satu tim melawan tim lain dalam sejarah Premier League. Dan The Reds hanya kalah sekali dari 27 pertandingan liga terakhir di bulan Agustus, teman Pro 2. Dan pertandingan juga pertemuan ini menjadi bagian dari jadwal Premier League yang sangat padat dengan Arsenal membuka musim melawan Coventry pada Jumat 21 Agustus 2026 malam. Dan Liverpool berharap mempertahankan rekor positif mereka melawan Newcastle di awal musim. Informasi ini teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id. Dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu daerah kembali ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Masih dari program aktif, dan kali ini kita ke daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, 25 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita ke informasi entertainment. Setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga ya teman Prodo. Dan kali ini kita ke informasi entertainment edisi hari ini. Teman Prodo, produser operasi Pista Kopet Ernest Prakasa menyebut film tersebut sebagai proyek terlama yang dikembangkan timnya. Dan film garapan Eddie Kemot itu membutuhkan waktu sekitar 3 tahun hingga akhirnya dapat tayang. Dan teman Produa Ernest mengatakan proses panjang tersebut dilakukan untuk menghadirkan tontonan yang berbeda bagi para penonton. Dan ia juga berharap keberanian tim dalam menggarap film dapat dirasakan setelah penonton keluar dari bioskop. Dan Ernest, teman Prodo, mengatakan proses pengembangan film tersebut dimulai sejak Kimot mengajukan idenya pada tahun 2023. Dan ia mengaku konsep operasi Pesta Kopet sempat terlihat seperti sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Dan salah satu hal yang membuatnya sempat ragu adalah adegan di akhir film yang memperlihatkan Ical dalam suatu skin yang unik. Dan teman Prodo, sebagai produser, ia harus memikirkan bagaimana adegan tersebut dapat direalisasikan secara teknis. And then meski sempat mempertanyakan hal tersebut, Ernest akhirnya percaya dengan kemampuan Kemot. Sementara itu juga teman Prodo Dipa Andika menyebut proses syuting di Pesta Pora menjadi salah satu tantangan yang terbesar. Dan persiapannya bahkan sudah dilakukan sejak menghadiri Pesta Pora 2024 untuk menentukan panggung yang akan digunakan. Dipa juga mengatakan tim membuat set di studio yang menyerupai panggung Pesta Pora Taman Produe. Dan film operasi Pesta Kopet diproduseri Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Film ini menjadi debut penyutradaraan Eddie Kemot dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Sulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Operasi Pesta Kopet dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2020-nya. Minggu depan ya teman Prodo, jangan sampai ketinggalan, pastikan kamu sudah punya tiketnya teman Prodo. Dan bisa jadi ini juga bisa masuk dalam list nonton kamu di weekend nanti teman Prodo. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasinya selengkapnya, juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Aku ingin jadi teman.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Satini Sanita kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film layar lebar City Si Vampir. Dan film ini menjadi debut Satini dalam genre komedi sekaligus tantangan baru dalam karir aktingnya. Teman Produ putri aktor Abimana Arya Satya tersebut sebelumnya lebih dikenal sebagai penyanyi. Dan saat ini hingga kini masih aktif bermusik sambil mengembangkan karirnya di dunia perfilman. City Si Vampir, teman Prodo, menjadi film kedua saat ini sebagai pemeran utama. Dan dalam film ini ia memerankan Siti, seorang perempuan muda yang tinggal di rumah susuan. Kehidupan Siti berubah setelah dirinya terbangun dari sebuah rumah mewah. Dan ia kemudian menyadari dirinya telah berubah menjadi vampir dengan taring di mulutnya. Dan teman produser saat ini mengaku langsung tertarik ketika mendapat tawaran mengikuti proses casting. Dan ia merasa cerita film tersebut memiliki konsep yang berbeda dari proyek-proyek sebelumnya. And then teman produser saat ditawari langsung ikut casting, dan karakter Siti juga menjadi kesempatan untuk keluar dari zona nyamannya. Dalam beberapa proyek sebelumnya ia lebih sering memainkan karakter yang garang dan memiliki banyak aksi. Dan teman produ film ini saat ini beradu akting dengan Ajil Dito, Sisio Manasero, dan Sania Gracia. Ia juga mengaku mendapat pengalaman menyenangkan selama menjalani proses syuting bersama para pemain. And then City Si Vampir dijadwalkan mulai 22 Oktober 2020 dan disutradarai oleh Rahabi Mandra dan diproduseri oleh Selerina Judi Sari. Film tersebut juga teman produ diproduksi Bahagia Tanpa Drama bersama Fitzy As Films, Spectrum Films, dan PK Films. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan hampir pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siang hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Dan nantinya setelah Ami ada ke Olvi akan jadi teman sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wah, barang apaan tuh?
2: Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
2: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang gak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Muungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Cuman berdua, 19 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay di 92 FM. Teman terbaik kamu di hari ini ya, teman berdua. Hari Rabu 19 Agustus 2026. Untuk teman berdua yang saat ini lagi di tempat kerja ya, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukses ya buat teman berdua. Kolvi bakal hadirkan lagu-lagu

bakal kau dihadirkan ya. Ada lagunya Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, yang akan kita dengarkan bersama.

0: Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: pikiran. Ya, teman peradu 16 menit dari pukul 40 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita coba dengarkan satu lagu daerah ya kali ini teman berdua. Ada lagunya The Box yang diberi judul Tadulako. Ini dari daerah Palu ya teman berdua. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Produva. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 sore ini. LPP RRI menggelar uji kompetensi wartawan radio angkatan 54 di Jakarta Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Korwil 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. UKWR berlangsung di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta 19 hingga 20 Agustus 2026. Sebanyak 71 peserta mengikuti ujian untuk jenjang wartawan muda, madya hingga utama. Kepala Pusbangkom RRI Ade Rosadi mengatakan UKWR bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi wartawan. Menurutnya kompetensi wartawan juga mencakup profesionalisme, empati, dan pengetahuan teknis jurnalistik. Ade menekankan bahwa kualitas RRI pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penyampaian berita, melainkan oleh public trust. Ade berharap UKWR tidak berhenti sekedar pada sertifikat dan hasil penilaian semata, melainkan benar-benar diterapkan dalam pekerjaan jurnalistik. Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendra Semo mengungkapkan bahwa media konvensional menghadapi tantangan yang semakin berat. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran perilaku audiens hingga persaingan dengan platform digital yang semakin ketat. Informasi lain teman Pro 2, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan masih mungkin terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan gempa susulan berskala kecil berpotensi terjadi hingga 3 minggu ke depan. Saat mengunjungi pelabuhan Laurentius Sai, Mendagri mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum PU akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk menentukan langkah penanganan terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Menurut itu, berdasarkan keterangan Kepala Sabandar, operasional pelabuhan tetap berjalan. Hal itu disebabkan sistem digitalisasi yang digunakan memiliki mekanisme cadangan. Bukan layanan embarkasi maupun debarkasi juga sudah berjalan normal. Mendagri juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat gempa tersebut. Tito memastikan pemerintah pusat akan terus bersama masyarakat terdampak dan mengoptimalkan penanganan pasca bencana. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Kuman Pro 52 menit dari pukul 17 saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya.

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan ber

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Produ FM. Teman-teman.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Jerman ingin memperkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia, kata Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rem Alabali Radovan yang ditemui saat mengunjungi terowongan silaturahmi Rabu 19 Agustus di Jakarta. Radovan menambahkan pihaknya terkesan dengan telah digunakannya energi surya di Masjid Istiqlal. Dan teman Pro 2, Radovan juga menjelaskan kunjungan kerja perdananya ke Indonesia juga mengikut sertakan para pebisnis. Ia memastikan Jerman turut ikut ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.
3: Terima kasih.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pradua, kita tinggalkan dulu lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, di menit ke-7 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya, kali ini dari Ambon dengan judul Mama Papa Pumpasang yang dibawakan oleh Sufi Ceringkai.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yang
1: kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Stay tuned on Prodwell FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Tunggal Putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Te lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jia Heng Jason Te. Nah, untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Angga, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi. Dekat lagi.
3: Ya.

0: Oh my God.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya menemani kamu teman berdua di edisi siar hari ini. Terima kasih untuk bersamanya. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC. Setelah MLC kamu bakal ditemani oleh Kak Cindy.

0: Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan itu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Morning
2: everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Mudah-mudahan sehat. Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Asik.
2: Dari rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh. Rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. So, oke.
1: Okay. Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan ya. Jauh Medan
0: Ujung
1: Barat.
0: Medan.
1: Terus Kendari banyak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Kan
0: perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September,
0: ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu.

0: Ini berjudul Kalah dan single yang dirilis sama game-nya judulnya adalah
1: Salah.
0: Salah. Salah. Salah. Nah, itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah?

0: dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa itu berarti.
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya?
3: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilis kan di 2024. Di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Benar. Iya. Mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya San?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Gimana? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah itu.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
0: Iya sih.
3: Bener-bener. Kita apa ya? Kona'ah lebih.
0: Asik. Masya Allah. Luar biasa, benar-benar. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga enggak sedih, enggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya. Legowo lah
0: ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu
1: nothing tulus. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Yo man. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yo man tadi maksud.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Virsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Virsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa? Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
2: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Mirsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari deket sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
2: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
2: Iya
0: ya?
2: Nyambung secara itu.
0: Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya. Mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: katanya. Enggak
2: terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass,
2: apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Vokal pasti.
2: Pasti ya.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Gak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman gak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener.
1: Iya,
0: 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini, Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi, lebar. Jadi karena tadi, dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga, masih berhubungan bukan berhubungan masih sama gitu ceritanya
0: maksudnya
1: masih sama gitu ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu kalah gitu makanya jadi kalah EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa kalah gitu kan?
1: Kenapa kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, okay, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya? Mm-mm.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Okay. Itu
1: video klipnya okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bener, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Bener. Terus karena Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Cepatnya udah cepat tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah itu kontakan.
1: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Soalnya. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Ini Maeska langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli.
0: Juli lagi ya, benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih? Apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Jadi rame bener, lagi bener, gitu kan.
1: Benar. Ada yang lagu tahun berapa sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu kan AI gitu.
2: Tools
1: jadi tools aja. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke oke, okay. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa di-twist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya.
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada. Setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya,
0: ya, gitu kan. Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GME, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya.
1: Oh.
0: Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, bener-bener.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu gak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
1: Uhuy. Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau okay. Kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Sama Sherina deh.
0: Oh, yes.
1: Sherina Muna,
0: bener. Dia pikir.
1: Iya yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Belum kepikiran ya.
0: Bener.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Berarti sama ya. Fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya.
1: Ngefans banget ya. biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Bener. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Bener kan?
0: Bener. Gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Dia lagi belum kepikiran ya, siapa ya? Iya.
0: Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia seru. Terakhir. Sama siapa?
2: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser boleh. Siapa tuh?
2: Petra Siombing,
0: seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih, seru sih.
2: Kolaborasi.
0: Benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksiin sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya release Indonesia enggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses, bener.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu?
0: Ingat dong. Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Kamu mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Video lirik.
1: Di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Music Life Chat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, baik teman Pro 2, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta dalam program acara MLC edisi siar hari ini. Jumpa lagi teman Pro 2 bersama Kak Cindy ya. Dan tentunya jaga malam kalian bakalan Kak Cindy temani hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah 0,86% pada akhir sesi 2 perdagangan Rabu 19 Agustus 2026. Indeks turun 55,07 poin ke level 6. Ke level 6.394 dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi 6.444. IHSG hari ini dibuka pada level 6.048, sempat menyentuh level tertinggi 6.490. Indeks kemudian turun hingga level terendah 6.373 sebelum berakhir 6.394. Dan teman Prodo, tekanan terlihat dari mayoritas saham yang berakhir melemah pada perdagangan hari ini. Sebanyak 363 saham turun dan 238 saham menguat, serta 188 saham tidak berubah. Sementara itu, teman Prodo, perdagangan hari ini mencatat nilai transaksi sebesar 14,18 triliun dengan volume 26,62 miliar saham. Frekuensi transaksi mencapai 2,1 juta kali. Kita ke informasi yang terakhir. Kementerian Keuangan atau Kemenku mengungkapkan pembentukan Danantara Development Management Fund atau DDMV tidak menggunakan alokasi APBN sebagai modal awal. Hal itu disampaikan pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal PLT DJSEF Kemenku Ferry Ardianto. DDMF teman Prodo diketahui sebagai instrumen baru untuk pembiayaan investasi di Indonesia. Sebagai bagian dari Danantara, DDMV akan digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek besar dan strategi dalam jangka panjang. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: cause I don't miss you so. My silly admirer, my pretty admirer, dear secret admirer, cause I do miss you so.
1: Pada tahun 1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, kita mau Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Setelah ini Kasini bakalan hadirkan lagu dari program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan kita dengerin bersama ada Elpama Prison, this is Scott Elpama, Papua.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masangker.

0: Semau
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/RRI.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

21 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Teman Brodo masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita di Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung untuk maybe pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman

ataupun request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 ya teman berdua. Kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Baik teman Prodo, 42 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya teman Prodo. Dan tentunya masih dalam program acara Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siar hari ini. Kasini masih menunggu kalian teman Prodo hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat payung-payung
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung. Heeh. Uh-huh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oh, iya. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
3: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Lam, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya, iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Oke, baik teman Prodi, dengan hadirnya lagu dari NPD Sempurnanya Aku Kasih ditutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Selanjutnya program acara Jazz Music ya teman Prodi 2 kasih hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: with Aikuring. Kuring atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih? Unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, aku udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini. Ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak. Keren kalau ketangkap polisi.

proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghyo Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri nggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Nggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Toma Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siaran hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada tanggal 20 Agustus 2026, tepatnya pada hari Kamis, melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Petrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 7 Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, di pukul 10 lagi Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2, di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu, di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga, di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment, di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal, di pukul 16 sore ceria talk penguatan peran anak muda, di pukul 17 sore ceria, di pukul 18 dan pukul 19 juga masih dengan sore ceria, di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta, di pukul 21 Info Pro 2, di pukul 21 lebih 5 menit jaga malam dengan komunitas talk, di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari, di pukul 23 Jazz Musik, di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke teman produs, 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Teman terbaik kamu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Produ FF.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.
2: Teman terbaik.

pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghe Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.
1: Info Pro

0: Informasi yang pertama, teman Prodo, kebanggaan tersendiri dirasakan wali kota Tomohon. Bersama ketua TPPKK Kota Tomohon, teman Prodo, setelah putri mereka sukses menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Utara mewakili Kota Tomohon. Dan teman Prodo Airene dipercaya sebagai bagian dari Paskibraka Provinsi Sulut dalam rangka upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Keberhasilan Airene menunaikan tugas pada upacara kenegaraan tingkat provinsi menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Sinduk Karundeng sekaligus masyarakat Kota Tomohon. Dan sebagai salah satu perwakilan Kota Tomohon di tingkat Provinsi Sulut, Airene mampu menunjukkan kemampuan kedisiplinan dan karakter yang baik selama menjalani seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Prodo, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menghadirkan 3 transformasi dalam layanan dan organisasi sebagai kado kemerdekaan bagi masyarakat. Ketiga transformasi tersebut meliputi layanan pengukuran terjadwal, peralihan hak terintegrasi, dan penerapan sistem organisasi berbasis wilayah yang diluncurkan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, Taman Prodo peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 menjadi momentum bagi masyarakat Sulawesi Utara untuk mendaftarkan hasil karya ciptaan melalui Kementerian Hukum. Fasilitas pendaftaran tersebut dilakukan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Dan salah satu masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut adalah Dr. Valen Stefanus. Dua jurnal hasil karya tulis Valen yang juga merupakan ASN Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara kini telah tercatat secara resmi sebagai karya cipta di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan selamat pagi.

0: mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Go 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Nah?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 22 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Huluk.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tune on Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Podcast Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat di menit ke-11 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, waktunya kita di program acara Spada. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Dan bareng kami teman Prodo hingga pukul 10 nanti ya, akan temani kamu. Dan tentunya dengan berbagai informasi terupdate, juga lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana pagi kamu ya teman Prodo, biar semangat kamu tetap membara juga tidak padam ya teman Prodo. Ami temani kamu dengan berbagai lagu hiburan hingga pukul 10 nanti. Dan teman Prodo, di awal jumpa kita di Spada kali ini, saat informasi dari rri.co.id. Teman Prodo, Barcelona memenangkan Vista del Gampar Estrel ke-61 dengan mengalahkan Al-Ali 2-1. Dan laga dimainkan di Spotify Kamis 20 Agustus 2026 di hadapan 54.224 penggemar, dengan Hamza dan juga Rapina mencetak gol di babak pertama. Teman Prodo, Rapina berkolaborasi bersama Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan ini. Sementara Abdel Kari bermain di tengah dan berhasil menyerang gol keempatnya di pramusim. Namun teman Prodo, pemain Mesir itu memilih tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Dan Rapinha menggandakan keunggulan dari titik penalti sebelum jeda setelah ia membuat gol dari proses penalti. Teman Prodo, Antonio Gordon mengira dia mencetak gol ketiga namun dianulir karena pelanggaran. Sementara juga gagal mengeksekusi penalti di menit ke-89 yang diselamatkan oleh El Sinawi. Teman Prodo, trofi ini adalah gambar pertama di Spotify Camp Nou dalam 4 tahun. Dan juga mereka akan berusaha mempertahankan gelar La Liga saat bertandang juga ke LK pada hari Minggu mendatang. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Barca menyambut musim kompetisi 2026-2027. Selengkapnya informasi ini teman Prodo di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, 54 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spadia. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo ganda putra Indonesia Sabar Gutama juga Morisa Isfahani mengawali kiprah di BEV World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong. Dan teman Prodo laga dimainkan di Indira Indoor Stadium New Delhi Rabu 19 Agustus 2026. Dan Reza mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri teman Prodo karena membutuhkan waktu untuk menemukan ritme serta strategi yang tepat. Dan ia juga berharap bersama Sabar dapat melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan dunia. Namun teman Prodo menyadari target tersebut tidak mudah karena banyak pasangan kuat yang memiliki ambisi serupa. Dan langkah mereka berikutnya akan diuji pasangan Taiwan teman Prodo pada babak 16 besar. Dan Sabar mengaku tidak merasakan tekanan khusus saat tampil di kejuaraan dunia. Mereka harus mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi pasangan Taiwan di babak berikutnya. Dan teman Prodo kemenangan perdana ini menjadi modal berharga bagi mereka di kejuaraan dunia. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.